Soalnya dari pabrik juga nggak ada lah, nggak ada topi doang. Ini kopi tuh.